wada dinya towa. Maya aldo, gamga nama nama gamga jo. Kete wada dinya towa.

0: Okay, mungkin lansai mah, aku lansai ini ke Prime Minister al Ashraf de Gouvernement ni ke, aku suatu tarik mampir kui a Gouvernement mampir kui Gouvernement kini ke, aku suatu tarik aku yani, jadi ando service orang ni ke, org ni ke, sokong okay, mungkin Minister kui ni a Zafar Zetranje ke, aku berdoa mula mardar sini ada di platform aku ini merik di Journal Official de la République di chat ke, okay, mungkin ruah lansai ini ke. Prime Minister l'ambassadeur Alaima Halina berdo ceremony gi berdo ceremony gi ala ki kegnega baror ukiyom gi platform ko ine di journal officiel gi ukiyom gi lance gi ni kusugo tore tu ko ine re pa president de la Marshal Mohamed Idriss Déby Itno berdo o ko ine ko khasatan do campagne ko sensibilisation ko ine re afio salama kiru zon ku inere tu dartama khat kiru akule kwele ya sontal niga wo kusuo sultana enedies niga wadi firaki niga wo kusuo tore oku ya genero niga oku ina kwele ga mission gugi kana mission gu mission baro kerina so ke ambe ka kanto ku ine biraki gi ko bodora sensibilisation sharp ke soko sensibilize nege mashakil do oku tore te adiru karahi sharp kiru baro adinna so barabar bariru okay mission ko ina rese jumurer ko alege okay amge kanto ko ina birke ge badar shaab to yago gaddimina keli kusotore delegate general di gouvernement ina ofra dana progress ko ina burku ge ala general birem agabashke berga okay amge visit ko ina shanti ko ina construction or kana shanti shanti agser an shanti regnare adiki gisanter ko ine solar kine faya larjo kigi ko bodo berga ziararti no gene o service ko ikar kine ogara imbesilika o marche gre evolien ki badoro bernega o kusugo tore o ko ine collaboration o be bien jare gene no gene kusugo ka uragne a promise ko ine lenidia sto ke karege bro asante da sante ki chef de l'etat ine marshal Mohamed Idriss Déby Itno kobrarsh adu shele ke desormais ga imara age ministère ku ine en charge de santé ki badata bine so badashar santé de santé ki o marga ilajite o kusugo tore o dara sobata ke o marine yani itur doliga amjer sokoliga kobrana nega mina tu hafifine so badashar santé de santé ku ine re ko uraki ki ar halasi taralna so bisaro aw localité ne zomba dorega badokiru ciela santé de santé kiki ne so kizatu mindum numina azab ko ina shabke jora irajite na yar hamdak na inshallah dine so ahal tu na rechate o pelar khabar ke betem rad akhbar tu to kan so kabin teknik data atras ke madra teskari
1: ke Kita nak kita dah tahu kita lah, jangan kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tahu kita lah, kita nak kita dah tah

jaga dengan kemalangan ini bisi ke rojit lah doka keluasa kat mamu amada sisi ke tasara waiku kundu waiku kode bangi konong bangi soal kita jelosor dengan kudoti ku jogi di jo umar idris umar amada sisi ke tabula lama tamaf sisi kan mengasnya ku sogi di mi karimuan amada sisi tajulosor tu bola boleh jindo konong name adina malbir wa ingot ngai jindo konong jindo kutiki di soyen kok mamada si pasai bego tumbiri sik to lain ngai mamte dekat si bangi songkan gudoti ku somo nam bisit naji ke dobe te go naji ku dobe te tam tol tamberi asel bangi mingan gudoti mi be bai bai nya kad ramade si guto je kuntum kada kada woi kabin teknik agiji rigobert micro bai lionel nomengar marsipa kata kelagira woi payana wawa subiana ori naji ke sodo de ke jia gita ngan konse gitu no inga ya na lap yang gai si ku mursal de ke andep jumal de ake ambasat na ge quartier regina mudasila fe ke tajilo sodo ta woi radio diffusion nationale italienne.